kita nemuin tokoh adat yang kekeh sekali untuk mencegah upaya perkawinan kami, perkawinan usia anak ini ya. Ketika kami ingin mencegah, dia bahkan mengeluarkan golok ke arah kami gitu, bahwa ketika kami mencegah, bisa saja kita akan dibegal di jalan dan lain sebagainya. Jadi ancaman-ancaman ini biasa kita dapatkan ketika kami menangani kasus. Pertama, dari anaknya sendiri, kita harus perkuat agensinya, bagaimana mereka bisa menolak perkawinan usia anak itu. Kemudian, kedua, dari orang tuanya. Orang tua bagaimana pola asuh dalam keluarga itu diperkuat, bagaimana pendekatan bersama.

aku memang ada rencana menikah, tapi di usia aku yang sudah siap. Di usia aku yang sekarang 24 tahun, aku merasa masih belum siap. Dan aku akan menikah sekitar 28 mungkin, atau di atasnya. Karena aku merasa di usia itu sudah cukup siap, udah matang gitu ya, secara mental, secara ekonomi, dan lain sebagainya gitu.

kita nemuin tokoh adat yang kekeh sekali untuk mencegah upaya perkawinan kami, perkawinan usia anak ini ya. Ketika kami ingin mencegah, dia bahkan mengeluarkan golok ke arah kami gitu, bahwa ketika kami mencegah, bisa saja kita akan dibegal di jalan dan lain sebagainya. Jadi ancaman-ancaman ini biasa kita dapatkan ketika kami menangani kasus. Pertama, dari anaknya sendiri, kita harus perkuat agensinya, bagaimana mereka bisa menolak perkawinan usia anak itu. Kemudian, kedua, dari orang tuanya. Orang tua bagaimana pola asuh dalam keluarga itu diperkuat, bagaimana pendekatan bersama.